0: salah ya, yang ada di studio atau di operator studio pagi ini ada Muhammad Arif, Ade Arif ya. Iya, yang pagi-pagi sudah mulai menyiapkan semuanya di studio karena memang pagi ini juga nantinya akan hadir di ruang dengar Anda pendengar Dialog Olahraga. Baik, kami tunggu Anda di line telepon 081354958 75. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar di pagi ini bersama kami di Halo RRI, kami nantikan Anda di jalur WhatsApp juga boleh, ataupun Anda yang mau sampaikan melalui RRI Digital, kami punya live chat untuk Anda tersedia. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun keluhan Anda pendengar, boleh Anda bagikan bersama kami dan benar-benar Anda alami ya. Jangan sampai Anda hanya dengar lalu akhirnya informasinya tidak jelas atau betul. Namun yang kami butuh dari Anda adalah keluhan yang memang benar-benar Anda alami pendengar. Di beberapa hari kemarin ataupun semalam ataupun pagi ini Anda temukan sesuatu yang kurang enak ya, seperti sampah yang masih menumpuk, tapi kami yakin sudah bersih ya, karena tadi sekitar jam 5 lebih 30 menit atau setengah 6 itu ada armada sampah atau truk sampah yang sudah melewati Jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara, menyisir lorong-lorong yang ada di sekitar Pemda, dan juga pasti di tempat Anda juga sudah diangkut. Nah, salahnya kalau Anda membuang sampah di pagi hari, artinya armada sampah sudah lewat baru Anda buang. Nah, itu barulah terlambat diangkut ya. Maka kita sebagai masyarakat juga harus patuh dan kita tahu bahwa di pagi hari itu sudah harus diangkut sampah, maka harus membuang sampah di malam hari, ataupun Anda bisa bangun lebih awal dari jam biasanya armada sampah lewat ya, Anda harus buang lebih tempo ya supaya bisa diangkut agar tidak berserakan di jalan ataupun dihambur oleh binatang-binatang peliharaan kita pendengar. Iya, kami tunggu Anda di line telepon pendengar. Anda boleh bergabung bersama kami di 081354958 75. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar di Halo RRI pagi ini, bagaimana dengan momen atau di hari libur? Iya, tidak hari libur ya, WFH. Pekerjaan Anda dibawa ke rumah ataupun seperti apa? Dan apakah Anda yang hendak ke pelayanan publik tidak lalu ada kurangnya pelayanan ataupun tenaga kerja yang tersedia di hari ini Jumat 8 Mei karena bertepatan dengan WFH, maka sudah pasti pegawai di rumah ya. Dan apakah Anda ke sana beberapa minggu terakhir saat diberlakukan WFH, aman-aman saja pelayanan tetap jalan, apalagi di rumah sakit ya yang harus standby, yang kami perhatikan lancar ya. Tapi menurut Anda seperti apa? Boleh Anda sampaikan apakah keluhan Anda terkait dengan pelayanan ataupun ada hal-hal lain yang masih Anda alami pendengar yang mengganjal di hati Anda, boleh Anda keluarkan semuanya, unik-unik Anda pendengar. Keluhan Anda ya yang pasti di 081354958 75, kami buka line telepon untuk Anda di pagi ini. Masih menanti Anda di line telepon pendengar, kita break dulu dengan satu koleksi manis berikut ini.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI pagi ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami tunggu Anda di line telepon bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Pendengar bersama kami di Halo RRI, bersama saya Ellen di meja siar, ada pengarah teknik Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Iya, tiba-tiba ada angin kencang ya, hati-hati bagi Anda pengguna jalan yang melewati, baik itu dengan kendaraan ataupun jalan kaki, adik-adik, anak-anak yang saat ini menuju ke sekolah, tetap dipercepat langkahnya ya, biar cepat tiba di sekolah juga, karena memang cuaca pagi ini mendung lalu ada hujan juga, tiba-tiba ada angin kencang. Nah, dari pantauan kami dari studio terlihat juga armada sampah yang sudah melewati jalan sepanjang jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara sudah dua kali ya. Artinya bahwa produksi sampah rumahan di daerah kita meningkat, dan ini terbukti armada sampah sudah mengangkut dua kali ya, artinya bolak-balik dua kali. Nah, dengan armada atau truk yang begitu penuh dengan sampah, walaupun sudah dua kali diangkut tetapi masih terlihat banyak sekali sampah atau tumpukan sampah yang begitu banyak. Nah, semoga juga di tempat Anda, di lingkungan Anda sudah diangkut, dan yang pasti adalah Anda sudah membuang sampah lebih awal ya, sehingga ini bisa diangkut dan daerah kita tetap terlihat bersih dan asri. Apalagi cuaca yang mana berganti hujan panas. Nah, tentunya ini juga berdampak terhadap kesehatan kita ya pendengar. Dan maka Anda harus membuang sampah lebih awal atau di malam hari. Para ibu, remaja, putri, jangan sampai kita kelelahan kerja atau menyiapkan semua keperluan keluarga lalu kita menyepelekan sampah. Tetapi itu juga yang paling utama supaya rumah kita tetap bersih. Kita harus membuang sampah lebih awal agar supaya diangkut. Jangan sampai nanti pagi baru kita buang lalu akhirnya berserakan di jalan. Saudara, dihambur dengan adanya angin kencang lalu terhambur ataupun dihambur oleh binatang-binatang peliharaan. Nah, pendengar, untuk Anda kami tunggu Anda yang ingin berbagi keluhan bersama kami ya di pagi ini. Keluhan Anda kami terima, pendengar, dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait yang tentunya berhubungan dengan keluhan yang Anda sampaikan. Di pasar ikan seperti apa? Kami tunggu Anda juga, pendengar, di sana. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, silakan. Untuk beberapa hari terakhir ini, karena memang cuaca kurang baik dan ikan di pasar juga agak sedikit berkurang ya. Ini dari pantauan kami kemarin, sempat kami ke pasar dan harga ikan bervariasi dari 25 hingga 50, ada di kisaran 100.000 itu Anda mendapat 8 ekor kalau itu ikan lema ya, dan ikan bubara ya, anak bubara. Nah, itu tuh harganya 50 sampai 100.000. Kalau Anda ingin membeli ikan yang harga 25.000, itu di kisaran 25.000 itu hanya 6 ekor Anda mendapat ikan tongkol ya, cukup untuk makan sehari doang ya. Tetapi kita tetap bersyukur karena pagi-pagi sudah ada ikan segar yang tersedia di pasar, yang mana bapak-bapak nelayan kita yang hebat, walaupun angin kencang mereka selalu menyediakan ikan segar di sana. Dan iya, kita tinggal tanya dompet aja, isi dompet gimana, masih aman? Aman dong. Ya, para ibu remaja putri harus bijak untuk mengatur keuangan dengan baik ya, masih di tanggal 8 dan itu apa ya, memicu daya berpikir kita, bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan dapur dan juga kebutuhan anak-anak, bahkan rumah tangga kita ya, sehingga nanti ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir bulan nanti. Nah, kadang kita salah mengatur keuangan dan itu akan menjadi dampak buruk tentunya bagi keluarga kita sendiri. Ada salah paham suami dan istri karena pengaturan uang yang kurang baik. Nah, ini juga bisa menjadi kendala juga ya untuk Anda pendengar. Nah, bagi para ibu, belanjalah kebutuhan primer, artinya bahwa itu betul-betul dibutuhkan dan akan dipakai dalam waktu dekat, sehingga Anda tidak lalu membuang-buang rezeki ataupun uang untuk hal-hal ataupun keperluan yang belum dipakai, seperti nantinya dipakai bulan depan nih Anda sudah beli. Nah, itu namanya tidak efektif ya. Anda harus lebih bijak lagi, pendengar, bukan hanya Anda di sana, tapi saya juga ya, Ellen sendiri juga harus mengatur keuangan dengan baik sehingga bisa terpenuhi semua kebutuhan kita. Baik pendengar, kami tunggu Anda di line telepon bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan-pelayanan publik, kepengurusan data atau kelengkapan Anda pendengar saat ini seperti apa di Disduk Capil Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana beberapa waktu lalu belum tersedia blanko, namun sudah ada blanko atau sudah tersedia, dilakukan sidak juga oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara dan memastikan blanko sudah tersedia untuk masyarakat yang ingin mengurus semua kelengkapan data kependudukan Anda, silakan di Dukcapil Kabupaten Maluku Tenggara. Kami tunggu Anda pendengar dengan keluhan lainnya, Anda boleh sampaikan di 081354958375. Waktu kita di menit ke 34 kini bergeser dari jam 7 pagi pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa nanti di jam 8.00 akan kami hadir dengan dialog olahraga untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola generasi muda, yang mana menghadirkan narasumber yang pertama Pak Yani Gasi dengan sebagai Ketua Asosiasi Kota PSSI Tual, dan ada juga Hendro Rahawarin sebagai pelatih Asosiasi Kabupaten Maluku Tenggara, yang dipandu oleh host kami Igo Irianan, akan hadir selengkapnya satu jam untuk Anda pendengar. Bagi Anda juga yang nantinya ingin bergabung melalui line telepon di dialog interaktif ini, FF pagi ini, Anda boleh sampaikan komentar Anda ataupun sejauh mana Anda ingin sepak bola generasi muda ini ke depannya seperti apa. Boleh Anda sampaikan saran Anda juga di 081-3549-5875 dan langsung nanti dijawab oleh narasumber yang sudah nantinya kami sediakan untuk Anda pendengar di jam 8 hingga jam 9 pagi ini. Ya, nantinya dijawab oleh Ketua Asosiasi Kota PSSI Tual dan ada pelatih Asosiasi Kabupaten PSSI Maluku Tenggara. Baik pendengar, kembali kami buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, kebersamaan kita hingga nanti di jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Kanal informasi dan
1: inspirasi terus satu. Halo RRI, wadah informasi, kritik dan saran untuk keresahan Anda.

Masih bersama Anda pendengar di Halo RRI edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami masih buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar. Silakan bersama kami di line telepon. Anda bisa menghubungi 0813-549-5875, nomor yang sama. Anda boleh WhatsApp keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, baik itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Silakan, kami tunggu Anda di line telepon pendengar bagi yang ingin sampaikan keluhan Anda di pagi ini. Silakan bersama kami, karena keluhan Anda solusi kita bersama. Pendengar, kami punya informasi dari BMKG Nasional yang merilis cuaca untuk hari ini ya, untuk ibu kota provinsi se-Indonesia, yang mana kita fokus ke Maluku dan Papua. Untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di daerah kita. Ya, sudah memulai di pagi ini adanya gerimis dan sedikit angin kencang. Mudah-mudahan Anda bisa lewati cuaca hari ini dengan baik ya, dengan motivasi Anda untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab di hari ini pendengar. Kami tunggu Anda di line telepon 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik di daerah kita. Boleh Anda sampaikan bersama kami di live chat yang kami sudah buka untuk Anda pendengar di pagi ini. Boleh sampaikan bersama kami di Halo RRI. Kami tunggu Anda di jalur WhatsApp bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah kita.

0: Pendengar, kami masih tunggu Anda di line telepon 0813549 5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, pendengar, bersama kami di Halo RRI pagi ini. Keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun apapun yang Anda alami beberapa hari terakhir ini, boleh Anda sampaikan keluhan Anda bersama kami dan akan kami tindak lanjuti, pendengar. Langsung kami akan hubungi pihak-pihak terkait ya, yang tentunya akan menjawab keluhan Anda dan akan kami follow up melalui penyampaian warta berita malam dan juga melalui beberapa medsos kami di platform digital, baik itu di TikTok, juga di Facebook kami, di YouTube kami. Akan kami hadirkan informasi atau jawaban atau penjelasannya lengkap untuk Anda, pendengar. Kami tunggu di line telepon 0813549575. Kini kebersamaan kita di menit ke-47 bergeser dari jam 7 pagi ini. Dan pendengar, pagi ini juga akan kita ikuti informasi langsung atau laporan pandangan mata bersama reporter kami Maya Pranira yang saat ini berada di Masjid Al-Huria 45 Kota Tua, yang mana di sana sementara disiapkan untuk para atau jemaah haji yang akan diberangkatkan hari ini. Seperti apa persiapan di sana? Kami sudah tersambung dengan reporter kami Maya Pranira dan kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
2: Ya, rekan Ellen dan pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di Masjid Al-Huria 45 Kota Tuau, di mana sedang dilakukan persiapan keberangkatan jamaah calon haji dari Kota Tuau menuju ke Kota Ambon. Dan untuk saat ini dari penyelenggara, kolaborasi antara bagian Kesra dan juga Kementerian Haji dan Umroh serta Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Dinas Perhubungan sedang melakukan tugasnya, di mana untuk para jamaah sendiri sebagian sudah berada di area masjid di dalam, sementara yang lain masih menunggu kedatangan jamaah lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk prosesi keberangkatan ini memang diperketat ya, dibatasi pengantar dari masing-masing jamaah calon haji yang menemani atau ikut masuk dalam area masjid. Hanya dibatasi maksimal 2 orang dari 1 jamaah. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman selama proses keberangkatan nanti. Selain itu juga pendengar, arus lalu lintas ini dialihkan menuju jalur evakuasi kepada kendaraan yang hendak berlalu lalang, baik itu ke arah pasar maupun sebaliknya. Ini untuk jalan Patimura ditutup seluruhnya 2 arah begitu, karena memang untuk area di depan masjid ini sudah steril ya, disiapkan untuk khusus bus jamaah haji yang akan mengantarkan rombongan jamaah haji menuju ke Bandara Karel Satsui Tubun Ibra. Nampak bahwa saat ini seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan untuk pengamanan dan juga pengawasan proses keberangkatan jamaah haji. Selain itu juga dari tim medis, kemudian dari Polres Tuau juga menurunkan timnya untuk melengkapi prosesi ini. Dan pendengar, 2 unit bus ini disiapkan dari milik Dinas Perhubungan, di sekolah yang biasa kita ketahui berwarna kuning itu juga disiapkan. Selain itu juga bus yang berukuran besar milik Pangkalan Angkatan Udara Lanu Dominikus Dumatubun juga milik Angkatan Laut. Bus yang sudah disiapkan 2 unit ini yang nantinya akan mengantar seluruh rombongan beserta dengan tim pendukung dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga dari bagian Keserasep da Kota Tual. Memang sesuai jadwal rekan Ellen dan juga pendengar yang sudah disampaikan bahwa proses ini akan dijalankan atau dimulai pukul 7. Tetapi sampai dengan saat ini memang masih dilakukan persiapan, dan di bibir-bibir jalan ini pengunjung atau keluarga yang lainnya menunggu dengan setia, meskipun tadi sempat diguyur hujan dengan deras, tapi mereka masih tetap bersabar menunggu mulainya keberangkatan ini. Dan sejauh ini semua berjalan dengan lancar, arus lalu lintas juga terpantau lancar, dan hanya menunggu tibanya pimpinan daerah dan juga unsur lainnya, sekaligus jamaah calon haji yang belum berkumpul atau bergabung dengan rombongan untuk dimulai proses keberangkatan. Sementara demikian yang dapat saya laporkan dari Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, dan kembali ke studio. RRI
1: Pro 1. Laporan terkini.
0: Terima kasih reporter kami Maya Pranida. Pranira, laporan langsung dari Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, yang mana sementara disiapkan untuk keberangkatan jemaah haji, dan sudah kita terima informasi juga terkait dengan pengalihan jalur lalu lintas ya, yang mana di sepanjang jalur atau jalan Patimura ditutup, dan Anda yang hendak ke pasar sebaiknya Anda melewati jalan atas ya. Nah, itu yang paling aman, lewat iya, Tugu. Nah, di situ di Tugu Sinar Pagi Anda aman, Anda bisa melewati untuk mencari jajan ataupun ke pasar pagi ini. Karena memang jalan sepanjang jalan Patimura dikhususkan bagi pengantar dan juga jamaah calon haji atau bus haji yang sudah disiapkan untuk mengangkut para jamaah haji ke bandara. Nah, pendengar, 53 menit kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Kita masih bersama di Halo RRI edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami masih tunggu Anda di line telepon. Beberapa menit lagi kita akhiri, pendengar, karena akan nanti kita bersama di dialog interaktif pagi ini, Evolve Pagi, yang mana membahas topik terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola generasi muda, yang akan dipandu oleh host kami Igo Irianan, menghadirkan dua narasumber. Ada Payani Gasi sebagai Ketua Asosiasi Kota PSSI Tual, dan juga menghadirkan Kak Hendro Rahawarin sebagai Pelatih Asosiasi Kabupaten PSSI Maluku Tenggara. Anda juga yang ingin nantinya bergabung bersama kami, pendengar, boleh Anda sampaikan saran ataupun masukan Anda terkait dengan sepak bola generasi muda kita di Kepulauan Kei seperti apa nantinya. Boleh Anda sampaikan melalui 081354958875. Iya, pendengar, kami masih tunggu Anda di line telepon. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda di pagi ini, boleh Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI. Di nomor yang sama kami tunggu Anda juga di jalur WhatsApp, boleh juga di live chat kami pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan silakan, karena beberapa menit lagi kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda silakan sampaikan keluhan Anda, karena keluhan Anda solusi kita bersama, pendengar. Maka keluhan yang ada di hati Anda jangan disimpan ya, silakan dikeluarkan unek-unek Anda bersama kami RRI Tual, karena kami siap untuk meneruskan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan tentunya dengan keluhan Anda, pendengar. 55 menit kini bergeser dari jam 7, kami hadirkan satu lagu pilihan untuk Anda.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Tual di Langgur, pendengar edisi Jumat 8 Mei 2026. Halo RRI, kini kami akhiri. Terima kasih untuk Anda yang dari pagi sudah menemani kami hingga kini. Semoga informasi juga hiburan yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan selanjutnya pada jam 8 hingga jam 9 nanti akan kita bersama di dialog interaktif EFAF pagi ini, pendengar, dengan topik yang sudah kami sampaikan tadi juga, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya handal di bidangnya, akan temani Anda. Pendengar, sekali lagi kami yang bertugas pagi ini ucapkan terima kasih banyak yang sudah bersama kami di Halo RRI, dan selamat beraktivitas, semoga sukses dalam setiap dan setiap kerja dan tugas Anda di hari ini.
2: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu tadi satu lagu punya Alex Rudiarta dengan Menjaga Hati. Ya, tetap menjaga hati untuk kedamaian. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kami berharap Anda selalu damai di sana dengan berbagai tugas dan tanggung jawab Anda di hari ini. Walaupun WFH, Anda tetap melaksanakan tugas dan pekerjaan Anda. Pendengar, menit ketiga kini bergeser dari jam 8 pagi ini. Selanjutnya kita ikuti dialog interaktif Evolve pagi ini terkait dengan topik Euforia Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola generasi muda. Menghadirkan narasumber ada Pak Yani Gasi sebagai Ketua Asosiasi Kota PSSI Tual, dan juga ada Kak Hendro Rahawarin sebagai Pelatih Asosiasi Kabupaten PSSI Maluku Tenggara yang akan dipandu oleh host kami Igo Iryanan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Igo Iryanan di pagi ini. Ya, kita di dialog interaktif kita pagi ini, dan sebelumnya salam olahraga untuk Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kami di FM 103,6 MHz, dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui channel Facebook dan YouTube RRI Tual. Ya pendengar, selamat datang di panggung terbesar sepak bola dunia. Inilah momen di mana jutaan hati berdebar, mimpi menjadi kenyataan, dan sejarah siap ditulis ulang. Dan pasti Anda tentu saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana euforia, kemeriahan dan pesona Piala Dunia 2026, dan juga bagaimana sejauh ini partisipasi generasi muda kita untuk terlibat di dunia sepak bola. Dan kita kira-kira ingin tahu bagaimana masa depan sepak bola generasi muda yang ada di Kepulauan Kei. Beruntungnya di studio Pro 1 RRI Tual di pagi ini kami sudah bersama dengan Bung Hendro Rahawarin dalam kesehariannya sebagai pelatih asosiasi PSSI Kabupaten Maluku Tenggara. Bung, selamat pagi Bung.
2: Selamat pagi.
1: Kabar bagaimana nih?
2: Sehat
1: ya. Dan idealnya kami nanti juga akan kedatangan narasumber kami Bung Yani Gasi sebagai Ketua Asosiasi PSSI Kota Tual. Saya panggilnya Bung Hendro. Iya, Bung Hendro, ini menarik sekali ya bahwa memang akhirnya nanti jutaan mata memandang ya pada perhelatan Piala Dunia di tahun 2026, dan juga RRI tahun ini secara resmi menjadi official broadcaster penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Dan tentunya nanti kami mungkin akan sesering mungkin akan berhadapan lagi dengan Bung Hendro dan rekan-rekan di momen Piala Dunia tahun 2026. Sedikit ulasan mungkin mengenai euforia Piala Dunia ini, apakah sebagai seorang penggemar, pencinta, bahkan sebagai seorang pelatih sepak bola di Maluku Tenggara sendiri, melihat bagaimana pesona atau kemeriahan dari Piala Dunia di tahun 2026 ini sendiri, Bung Hendro?
2: Ya, terima kasih ya. Kalau secara pribadi saya melihat Piala Dunia 2026 ini ada yang menarik ya.
1: Iya.
2: Karena dari format-format sebelumnya yang hanya 32 tim atau 32 negara yang
1: iya
2: berpartisipasi, sekarang sudah naik jadi
1: 64. Iya.
2: Semakin banyak peserta, semakin banyak pertandingan, semakin lama kita menikmati juga apa pertandingan-pertandingan.
1: Iya betul. Kurang lebih berapa match itu ya yang nanti akan di 100 lebih kalau tidak salah ya, yang akan diselenggarakan nanti. Biasanya 32, ini 64 ya, 64. Di peralatan yang cukup akbar ya. Dan pasti semua orang akan menyisikan waktunya untuk bisa menantikan pertandingan ini. Tapi Bung, bagaimana ketika kita korelasikan ya antara euforia dari sepak bola atau Piala Dunia nanti akan kita selenggarakan nanti di bulan Juni ya, hingga nanti di bulan Juli mendatang. Bagaimana kita hubungkan benang merah antara Piala Dunia dan ketertarikan generasi muda yang ada di Kepulauan Kei sendiri, teristimewa di Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah memang sejauh ini pantauan Bung dalam proses pelatihan, apakah banyak generasi muda kita yang terlibat atau mungkin mereka lagi tidur-tidur saja? Seperti itu kira-kira, Bung. Ya.
2: Kalau pandangan saya,
1: ya,
2: Piala Dunia untuk generasi muda itu, generasi muda paling suka menonton.
1: Ya.
2: Pasti suka menonton. Apalagi saat ini kan untuk menonton sepak bola itu kan mudah.
1: Iya, iya,
2: ada benar. Di genggaman tangan.
1: Iya, betul.
2: Jadi
1: betul sekali.
2: Bisa live streaming di HP ataupun nonton-nonton bareng. Tapi menurut saya generasi muda sekarang ini kalau untuk menjadi pemain bola, keinginan untuk ke arah situ hampir mungkin tidak ada.
1: Berarti frekuensinya menurun ya,
2: iya,
1: dibandingkan dengan mungkin era-era sebelumnya ya.
2: Betul.
1: Berarti apa namanya, ketertarikan mereka untuk menggeluti dunia sepak bola secara profesional ini trennya menurun sekali ya di Maluku Tenggara.
2: Iya.
1: Iya. Sejauh ini melihat Bung, bagaimana keberadaan dari PSSI Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, Bung Hendro?
2: PSSI Kabupaten Maluku Tenggara saat ini bisa dibilang mungkin tidak ada, hampir bisa dibilang seperti itu. Karena sejak beberapa tahun yang lalu kepengurusannya kan sudah
1: mandek,
2: bukan mandek tapi
1: vakum,
2: sudah masa berlakunya sudah selesai.
1: Oke, masa berlaku sudah selesai dan belum ada
2: belum ada pergantian.
1: Pergantian atau pembentukan kepengurusan yang baru ya.
2: Waktu awal-awal pembentukan PSSI ya semuanya berjalan baik, ada rekrutmen, ada kompetisinya, ada banyak wasit yang di banyak orang yang dijadikan wasit,
1: iya.
2: Pelatih juga. Tapi setelah itu beberapa tahun belakangan memang tidak ada aktivitas sama sekali dari PSSI.
1: Iya, itu di apa namanya, di Badan PSSI Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi Bu mungkin punya catatan tersendiri mengenai perkembangan pembinaan sepak bola usia dini di Maluku Tenggara sendiri saat ini, kira-kira bagaimana? Apakah ada jenjangnya? Ada mereka memang saat ini lagi apa namanya, pembinaannya cukup intens, ataukah juga sama seperti PSSI Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini mungkin belum ada kepengurusan baru untuk tahun atau periode saat ini hingga ke depan?
2: Untuk pembinaan generasi muda nasibnya sama kayak PSSI apa, asosiasi.
1: Iya, asosiasi.
2: Nah, kebetulan beberapa waktu belakangan ini sudah ada rekomendasi dari PSSI provinsi,
1: iya.
2: Kepada Dr. Gregorius selaku PLT Ketua PSSI.
1: Iya, PLT Ketua PSSI Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Nah, beliau merencanakan untuk mengaktifkan kembali sepak bola generasi muda mulai dari grassroots, kompetisi usia muda dari usia 13, 17, bahkan menargetkan untuk Suratin, Popmal dan Prapon. Target beliau secara pribadi harapannya supaya ada pemain dari Maluku Tenggara yang bisa ada di sana.
1: Ya, kita bersyukur bahwa Dr. Gregorius juga saat ini sebagai PLT Asosiasi Futsal Provinsi Maluku ya.
2: Ya, betul.
1: Dan ini menjadi sebuah peluang terbesar, kesempatan besar untuk kita di Maluku Tenggara bagaimana mengembangkan atau adik-adik kita ini, mereka harus dibina untuk bisa berbicara lebih di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Dan pendengar dan pemirsa, Anda yang saat ini tengah bersama dengan kami di Dialog Interaktif pagi ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal obrolan kita di pagi ini, kita sudah bersama dengan hadir lagi di studio, kebetulan beliau baru saja tiba di studio Pro 1 RRI Ritual, Bung Yani Gazi sebagai Ketua Asosiasi PSSI Kota Tual. Bung, selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, bagaimana kabar? Sehat ya?
3: Sehat, RRI Ritual selalu jaya.
1: Jaya sekali di darat tapi di udara. Iya Bung Yani, saya ke Bung Yani dulu ya. Kebetulan Bung Yani baru saja tiba di studio pagi ini. Bagaimana melihat terkait dengan topik kita ya, ini euforia Piala Dunia 2026 dan mungkin berdampak positif terhadap generasi muda kita terkait dengan sepak bola ini sendiri. Kira-kira melihat euforia Piala Dunia 2026 seperti apa, Bung?
3: Terima kasih RRI Tual yang kami banggakan. Dari sisi organisasi kami melihat bahwa dengan adanya euforia Piala Dunia ini, sebenarnya ini bisa menjadi motivasi sangat-sangat bernilai tinggi kepada generasi muda di daerah ini. Dengan proses seperti ini di Piala Dunia, mereka lahir bukan dari pemain hebat, tapi mereka belajar dari proses pembinaan dari grassroots. Dan lahirlah mereka sebagai pemain-pemain muda yang punya kemampuan dan talenta. Proses seperti ini tidak instan. Dan dari lembaga kami di PSSI Maluku sampai ke kabupaten kota, kami berharap ke depan di daerah ini ada hal-hal yang seperti ini menjadi pemicu, motivasi buat orang tua daerah. Peran ini sangat penting untuk melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas dalam sisi olahraga seperti itu.
1: Bung, menarik ya tadi yang Anda katakan bahwa memang harus ada pelatihan yang berjenjang ya, dari tingkat dini hingga nanti ke yang lebih profesional lagi, sehingga ini kalau kita tarik satu garis lurus cukup berjenjang, karena memang seorang atlet hebat itu tidak lahir langsung hebat ya, dia butuh proses pembinaan seperti itu. Tapi yang menjadi menarik Bung, sejauh ini sebagai kepengurusan juga di PSSI Kota Tual, bagaimana melihat generasi muda kita saat ini? Apakah mereka memang cukup intens keterlibatan, atau mereka sebagai generasi muda yang memang terjun di sepak bola di Kota Tual ini cukup marak, ataukah lagi trennya lagi menurun?
3: Kalau kami lihat sebenarnya lagi turun.
1: Lagi turun ya?
3: Iya, karena dalam proses seperti ini kan berawal dari proses pembinaan. Dan melahirkan pembinaan di dalam tempat-tempat proses ini kan membutuhkan SDM, sumber daya manusia kepelatihan. Ada penjenjangan kepelatihan yang memang diharuskan oleh PSSI, dari mulai D, C, lisensi B dan seterusnya. Dan memang ini sangat kurang di dua daerah ini, di K khususnya,
1: di Kepulauan K ya.
3: Kepulauan K. Kami berkaca dari daerah-daerah lain di Maluku, bahkan ke Maluku Utara, ada proses-proses tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan dinas terkaitnya, itu melahirkan lisensi D, lisensi C yang dicanangkan di daerah tersebut, dilaksanakan di daerah tersebut untuk memudahkan generasi muda yang memang punya keinginan dan hasrat untuk menjadi seorang pelatih. Karena dengan dasar kepelatihan itu, maka akan muncullah pembinaan yang baik dan benar. Terlepas dari pembinaan yang baik dan benar, ada kompetisi yang bisa dibawa mulai dari grassroots, dari usia dini ke usia muda, dan dinakodawi oleh pelatih yang berlisensi. Dan di dalam tempat-tempat pembinaan pelatih itu diajarkan tentang bagaimana membina pemain, membina karakternya, attitude-nya, respect-nya. Ini yang sangat kami berharap ada di
1: Kepulauan K ya.
3: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan momen Piala Dunia ini supaya bisa menjadi motivasi untuk melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas di dalam tempat-tempat olahraga, terutama sepak bola seperti itu.
1: Iya, ini sangat menarik pendengaran pemirsa, bahwa memang kedua daerah kita memang memiliki permasalahan yang sama ya. Apakah memang ini indikatornya adalah mungkin sering tidak adanya liga-liga lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun terkait di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga berdampak dari menurunnya ketertarikan generasi muda kita?

0: Satu hal yang perlu kita juga bangkitkan dan mengangkat ini kembali, kami juga pun terlibat, saya juga dan Coach Hendro sekarang ini, ini binaan saya juga, kebetulan dulu di Popmal di masa periode Maluku Tenggara di masa itu, lahirlah sekarang Coach Hendro sebagai generasi penerus kami. Saya sendiri juga punya lisensi, tapi lisensi D. Karena itu tuntutan untuk menjawab pembinaan, kami harus datang ke tempat-tempat itu. Dan mereka juga sekarang lebih dari kami, dari grade lisensinya. Dan kami harus akui bahwa peran daerah, peran stakeholder, peran banyak sekali pihak-pihak yang memang harus campur tangan dalam membangun sepak bola di daerah ini, daerah K. Itu penting sekali sebenarnya. Asosiasi hadir untuk menjembatani. Siap untuk menjembatani, karena asosiasi itu ada di dalamnya, ada tupoksi, perangkat-perangkat itu yang saya juga lihat. Mohon maaf kalau kami di kota, kebetulan saya sebagai asosiasi kota, kami di kota itu banyak terkendala dengan SDM. Nah, ini menjadi satu lompatan yang perlu juga kami harus berpikir, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dengan segala elemen yang memang peduli tentang kemajuan sepak bola. Ini yang perlu harus kita dorong sama-sama untuk melihat euforia sepak bola Piala Dunia ini sebagai
1: sebuah jembatan,
0: momen jembatan untuk menjembatani kami semua untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan terlebih khusus untuk Kepulauan Kei. Itu yang kami harapkan.
1: Berarti dari penjelasan Bung Hendro tadi di awal obrolan kita dan juga Bung Gasi sendiri, bahwa ternyata jangan dulu deh kita ke generasi mudanya, tapi bagaimana lembaganya ini harus kita benarin dulu ya. Siap. Sehingga ini menjadi apa ya, jembatan yang positif juga untuk bagaimana kita merekrut generasi muda kita untuk terlibat dan menjadi menekuni dunia sepak bola ini lebih profesional lagi. Pendengar, sudah menit ke-20 bergeser dari pukul 8 di pagi hari ini. Kami juga nanti akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Saya ke Bung Hendro lagi nih, Bung. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Bung berdua terkait dengan bagaimana kondisi real yang ada di dunia sepak bola Kepulauan Kei secara umum ya. Bung Hendro, bagaimana melihat peran dari, selain memang lembaganya harus dibenarin, ini peran dari sekolah dan klub-klub lokal juga dalam mencetak pemain berbakat ini juga penting ya. Apalagi kan di daerah kita juga Liga Futsal ini sering diselenggarakan ya, sering sekali marak gitu, bahkan ada beberapa tempat yang memang tak henti-hentinya terus menyelenggarakan kompetisi futsal. Bung, bagaimana melihat peran dari sekolah atau klub lokal dalam mencetak pemain berbakat ini sendiri, Bung Hendro?
2: Ya, di Kabupaten Maluku Tenggara kalau saya lihat itu hampir tidak ada klub lokalnya sekarang.
1: Oke.
2: Ya. Kondisinya memang seperti itu sekarang, karena tidak ada yang namanya kompetisi. Jadi untuk apa klub hadir kalau kompetisinya tidak ada? Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi ketika sebuah kompetisi itu ada, maka secara otomatis klub-klub ini pasti akan berbondong-bondong. Saya kasih contoh, saat ini di Stadion Maren Langgor itu setiap harinya tuh ada aktivitas di sana. Ada tim-tim yang datang sparring, main pemainnya. Tapi untuk klubnya itu sendiri tidak ada, hampir tidak ada. Jadi kebanyakan itu pemain-pemain, kalau bisa dibilang bukan pemain sih, orang-orang yang usianya sudah senja, yang hanya hobi lalu datang,
1: lalu menjalankan hobi aja,
2: cari keringat seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, bahkan sampai saat ini tuh jarang dilihat itu anak-anak muda ada di Stadion Maren sana setiap sore.
1: Iya.
2: Padahal sekarang itu aktif sekali. Nah, ketika ada isu-isu atau kabar-kabar ketika dibilang mau ada pertandingan di stadion. Nah, itu kemudian klub-klub ini muncul, banyak yang datang.
1: Iya.
2: Untuk ikut. Nah, berarti sini kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika ada kompetisi, klub-klub itu aktif. Nah, ketika klub-klub aktif, maka ASKAP ini punya banyak anggota nanti. Dengan banyaknya anggota, pasti akan dengan sendirinya bisa mendorong

0: kebutuhan pemain-pemain muda itu. Klub aktif, kompetisinya aktif,
1: pembinaannya berjenjang,
0: bukan hanya berjenjang tapi dia harus continue juga, jadi konsisten.
1: Setiap
0: tahun setiap klub tahu bahwa tiap tahun jadwalnya dari bulan sekian ke sekian kompetisi usia ini ada, kompetisi usia sekian ada, sehingga setiap tahun mereka tuh dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi, bukan hanya sekedar satu kompetisi dibuat tahun ini misalkan, lalu entah kapan lagi ada kompetisi.
1: Iya.
0: Hal ini kan jadi hanya timbul terus tenggelam, timbul tenggelam lagi.
1: Iya, sangat menarik sekali pendengar pemirsa. Inkonsistensi dari pembinaan yang berjenjang ini berdampak karena memang tidak adanya liga yang diselenggarakan di daerah kita. Bung, saya ke Bung Yani dulu nih. Ini sangat menarik. Apakah ini juga merupakan bagian dari salah satu dampak dari memang tidak adanya liga sepak bola di daerah kita, karena memang kita memiliki fasilitas olahraga yang mungkin tidak mumpuni seperti itu, kira-kira Bung, menurut Anda seperti apa?
2: Kalau kami kota, kami memang terkendala dengan fasilitas, fasilitas yang standar.
1: Iya.
2: Karena kami juga baru dan kami tidak memiliki fasilitas, tapi dengan adanya fasilitas yang ada yang kita bisa manfaatkan, ya kita juga berpikir dari lembaga bahwa apa yang tadi disampaikan oleh adik Hendro, maka dengan adanya penyampaian tadi itu benar sekali bahwa kalau kami di kota kami terkendala memang seperti itu. Tapi kalau di Maluku Tenggara sebenarnya ada fasilitas yang sangat baik, sangat layak. Kalau fasilitas itu andai kata ada di pemerintah kota, saya secara pribadi maupun organisasi, karena saya juga mantan pemain bola dan sudah berlisensi, saya juga berkeinginan untuk melahirkan kompetisi mulai dari grassroots untuk melahirkan pemain muda yang tadi disampaikan oleh Hendro, kalaupun cuma sekedar datang. Usia ini sekarang di dalam persepak bola sangat dibutuhkan.
1: Dan
2: pembinaan ini dia berjenjang.
1: Betul.
2: Maka dari itu kami dua daerah ini sebenarnya dulu sangat beruntung dengan adanya Persemalra. Jujur saja Persemalra itu lahir bukan dari hal-hal yang instan. Persemalra itu lahir dari adanya kompetisi-kompetisi yang memang dulu baik, tetapi dulu banyak klub itu belum terdaftar sebagai peserta. Karena sekarang ini di regulasi, klub itu harus memiliki badan hukum, punya legalitas formal dalam hal anggaran dasar anggaran rumah tangga klub, akte pendirian klub. Itu juga salah satu indikator. Maka dari itu tadi Ade Hendro bilang bahwa buat apa ada klub kalau tidak ada kompetisi. Tapi kalau ada kompetisi pasti mereka juga berbondong-bondong bisa melahirkan klub yang betul-betul mempunyai badan hukum. Nah, kami belajar dari pengalaman itu. Kami di kota, kami bikin liga pernah mini soccer pelajar tingkat SD, SMP. Karena cikal bakal lahir pemain itu bukan lagi dari pemain-pemain senior. Pemain harus dari grassroots dan pembinaan harus dari 6 sampai ke jenjang ada sekarang itu sampai ke 17. Cikal bakal untuk melahirkan pemain-pemain yang baik. Memang kami terkendala di sini karena proses tahapan itu yang kurang di daerah ini. Di dua daerah ini karena kepedulian dari oknum, kepedulian dari organisasi
1: lembaga
2: itu juga. Kalau saya sendiri pribadi dari Ascot, saya tiap hari ada di lapangan gotong royong untuk membina SSB Nusake. Dan kami puji syukur hari ini alhamdulillah kami melahirkan generasi yang sampai ke nasional dari U13, U15 sampai ke jenjang nasional. Sekalipun kami itu tidak punya klub dari daerah ini, tetapi kami bisa bekerja sama dengan klub-klub yang ada di Maluku. Kami bisa berkolaborasi, kami melahirkan itu. Dan memang kami lihat kendala yang ada di daerah ini, banyak orang tuanya tidak punya kemauan melahirkan anak-anaknya sebagai seorang atlet yang menuju ke profesional. Kalau daerah lain support orang tua itu sangat besar. Itu satu. Kedua, hasrat untuk melahirkan pemain yang baik harus dibekali dengan pelatihan yang berjenjang. Berjalannya waktu kami lihat di sini banyak ada pelaksanaan kegiatan olahraga, orangnya orang tua, penonton di dalam tempat-tempat olahraga kurang sportif.
1: Iya.
2: Contohnya mereka cuma melihat juara.
1: Iya.
2: Tetapi mereka tidak melihat hal proses pembinaan
1: itu. Iya, iya, iya.
2: Dan yang lebih fatal lagi ada kejadian yang kami sering lihat di dua daerah ini, orang itu terlalu berambisi untuk juara tetapi tidak dengan proses tahapan yang benar. Contoh tadi Andrew bilang ada pemain yang harus terdaftar, pemain juga harus punya klub, itu tidak bisa diacak-acak. Nah, lalu yang terjadi ada biasnya itu penonton yang datang nonton selalu membuat gaduh. Akibatnya itu juga salah satu hal yang mengganggu perkembangan sepak bola, karena banyak orang datang nonton tidak mau menerima kekalahan, yang mau dilihat kemenangan, terus banyak terlibat di dalam hal-hal yang pada akhirnya membuat sepak bola itu turun di daerah ini.
1: Ya, ya.
2: Pasti kan pemimpin daerah ini juga mau sebenarnya. Kami lihat beberapa kali ada kegiatan-kegiatan. Nah, cuma yang perlu harus kami juga ini tantangan yang perlu harus kami hadapi. Kami harus maju.
1: Tanpa
2: harus henti di situ. Saya belajar dari pengalaman saya dan SSB Nusa Kei. Hari ini kami bikin saja, kami buat. Kami juga sering bilang ke anak-anak, orang tua ini banyak ketika Piala Dunia, Piala Eropa, Amerika Latin ada kejuaraan, mereka cuma konvoi. Dari malam sampai pagi dengan anak-anaknya itu ketiduran di atas motor, tapi tidak melihat euforia Piala Dunia ini sebagai lompatan untuk melarikan generasi muda anaknya itu menjadi atlet yang bisa unggul di daerah ini.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, ini catatan penting buat kita ya, bahwa jangan melihat hanya kemeriahan dan pesonanya, tapi bagaimana ini menjadi jembatan untuk membentuk generasi kita agar ayah tertarik dan memang menekuni secara profesional. Ada banyak hal yang saya lihat dari penjelasan tadi Bung Yani sendiri terkait dengan bagaimana klubnya harus memiliki badan hukum, kemudian juga daerah kita harus sering mungkin juga ada menyelenggarakan kompetisi. Kemudian bagaimana orang tua melihat sepak bola ini sebagai sesuatu yang memang bisa kita katakan sebagai professional job ya. Banyak orang memang underestimate atau merasa bahwa anak-anak mereka mungkin saja sepak bola ini bagian dari hobi, tapi tidak mungkin merupakan jaminan masa depan yang cerah. Tetapi di sini mungkin kita harus garis bawah ya, bahwa sudah berkaca dari pemain-pemain berbakat di daerah kita, di negara kita, bahkan kita lihat sendiri dari kemeriahan Piala Dunia ini melahirkan bintang-bintang muda berbakat dengan pada akhirnya mereka menekuni secara profesional, dan tentu ini berdampak untuk karir mereka di masa depan. Saya ke Bung Yani, ini Bung Hendro sendiri sangat relevan sekali dengan daerah kita. Apakah menjadi indikator sebuah liga atau kompetisi sepak bola itu diselenggarakan di sebuah daerah? Apakah memang harus jumlah klub yang terdaftar secara sah, atau memang memiliki fasilitas olahraga yang mumpuni, atau seperti apa kira-kira Bung Hendro sejauh ini yang Anda lihat, apa yang harus dipersiapkan oleh sebuah daerah untuk bisa mengadakan sebuah liga sepak bola di daerah ini? Kita contohi misalnya daerah Maluku Tenggara sendiri.
0: Ya, jadi untuk menciptakan iklim persaingan liga dalam suatu daerah, yang paling berperan penting saya rasa adalah asosiasinya
1: ya.
0: Jadi semua inisiatif itu pasti ada di asosiasi. Tidak mungkin klub atau komunitas-komunitas atau kampung-kampung dari kampung-kampung yang menyelenggarakan suatu kompetisi yang resmi. Kalau hanya untuk sekedar pertandingan atau kompetisi yang hanya sekedar dibuat saja, lalu untuk hanya rame-rame saja, siapa saja pasti bisa. Tapi untuk kompetisi yang resmi dan berjenjang dan punya tujuan yang jelas, misalkan untuk mencapai sebuah tim yang profesional atau pemain yang pro, itu harus jadi inisiatif dari asosiasi. Jadi ketika asosiasi punya inisiatif, maka klub-klub ini, saya tolak ukur mungkin saat ini ya,
1: ya.
0: Dasarnya saat ini. Saat ini itu kan tidak ada yang namanya kompetisi itu. Klub-klub secara dengan sendirinya, klub-klub ini tidak aktif. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan klub-klub? Pasti seperti yang Abang Yani tadi bilang, harus aja punya struktur yang jelas semua klub.
1: Ya.
0: Lalu ada persyaratan-persyaratan hukum dan lain-lainnya. Tapi untuk memulai, kita pasti tidak mungkin harus menuntut semua klub harus ke arah situ.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi untuk start awalnya, yang penting ada dulu kompetisinya.
1: Iya.
0: Klubnya nanti ada dulu berjenjang,
1: ya, ya.
0: Baru hal-hal seperti itu dipenuhi. Jadi yang terpenting bagaimana inisiasi dari
1: asosiasi
0: menciptakan iklim kompetisi setiap tahunnya harus ada. Jadi misalkan dalam satu tahun ada 3 atau 4 kompetisi.
1: Iya, iya, iya.
0: Usia dari usia dini sampai usia remaja.
1: U17 ya.
0: Ya, U17, 19, 21 atau bila perlu untuk kompetisi yang seniornya pun kalau memang ada ya ada.
1: Iya.
0: Karena menurut saya sebuah daerah itu harus ada tim profesionalnya. Jadi untuk daya saing ke apa yang lebih luas,
1: yeah.
0: Kawannya lebih luas. Nah, berkaitan dengan euforia Piala Dunia ini,
1: yeah.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa perangsang lah.
1: Iya, yeah, momentum lagi.
0: Ya, perangsang kepada setiap orang. Kalau pemain pasti rangsangannya pasti ada. Tapi rangsangan yang lebih harus ada itu ke asosiasinya, supaya bagaimana ini menciptakan iklim sepak bola yang sehat di Kabupaten Maluku Tenggara. Apalagi kan sekarang baru Pak Dr. Gregorius kan baru, masih baru di dunia sepak bola. Sebelumnya kan memang sudah di futsal, tapi sekarang baru ditunjuk sebagai PLT. Harapan saya mungkin bisa segera itu di apa strukturnya segera diaktifkan.
1: Iya, iya, iya.
0: Supaya kompetisi yang kita idam-idamkan ini bisa segera terwujud.
1: Iya, saya ke Bung Yani lagi nih, Bu. Menarik sekali yang dikatakan oleh Bung Kendro bahwa memang harus ada asosiasinya dulu ya, yang apa ya, giat dulu sehingga ini akan menjadi perangsang ya untuk para generasi kita untuk bisa terjun dan akhirnya iklim kompetisinya itu geliatnya itu kita rasakan. Bung, sejauh ini Anda berada di asosiasi PSSI Kota Tua sendiri, bagaimana cara yang asosiasi lakukan dalam hal ini, mungkin langsung terjun ke sekolah-sekolah untuk bagaimana apa ya, merekrut para pemain kita, atau seperti apa nih asosiasi Kota Tua sendiri menciptakan momentum seperti itu, Bung?
2: Kalau kami dari ASKOT PSSI Kota Tua, kami sudah launching kegiatan yang namanya ASKOT Go to School.
1: ASKOT Go to School.
2: Go to School. Jadi memang untuk melahirkan pemain-pemain di masa depan, kami harus datangi sekolah.
1: Ya,
2: karena
1: ya.
2: Di dalam tempat pendidikan itu mereka terlatih, mereka terdidik secara baik, dan memang dari proses seperti itu ASKOT Go to School kami lahirkan mini soccer untuk dapat melihat proses-proses tahapan yang memang kami perlu harus melihat ada individu yang memang berproses di dalam mini soccer itu. Kami melihat itu ada talenta-talenta yang perlu kami sentuh,
1: ya.
2: Dan memang kami belajar dari itu. Memang dalam proses tahapan yang berikut ini, saya sendiri dengan Dokter Bagas sering berdiskusi tentang sepak bola, futsal yang beliau pimpin sekarang ini, bagaimana kami melahirkan kompetisi-kompetisi kecil yang menuju ke pembenahan individu itu. Dari lembaga kami sambil menunggu kongres pemilihan ketua ASPROF, kami juga sambil berbenah diri ini, kami diskusi dengan dokter terkait dengan kemajuan-kemajuan sepak bola di Maluku pada khususnya. Kami lihat ada jenjang Piala Suratin U13, 15, 17. Kami dulu di zaman Kabupaten Maluku Tenggara bisa ikut. Sekarang kami di kota dan kabupaten tidak bisa ikut. Nah, ini yang jadi persoalan besar, tantangan buat
1: kita. Iya. Waktu itu mengikuti itu indikatornya apa? Apakah memang harus punya prestasi di tingkat daerah dulu atau seperti apa nih?
2: Iya, ada kompetisi regional. Tapi di zaman periode kami dulu, di Maluku Tenggara, kami ikut di zaman Pak Christian Rahandra. Kami ikut sampai dulu masih bergabung dengan regional Maluku, itu sampai ke Maluku Utara, Tidore, dan lain. Kami Maluku Tenggara pernah menjuarai regional Maluku di usia itu. Dan kami menjuarai itu di Kiaraha, di Maluku Utara, yang stadion kebanggaan Malut sekarang itu. Itu karena proses tahapan yang memang berawal dari, mulai dari kompetisi-kompetisi kecil, kompetisi usia muda di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang tadi disampaikan oleh Ade Hendro, bahwa memang berawal dari seperti itu. Maka memang dari itu kami dari lembaga banyak mempunyai kekurangan, dan kami harus berbenah untuk melahirkan kompetisi-kompetisi usia muda, usia dini, usia muda. Nah, di level ini kami akan bikin untuk bisa melihat talenta itu, kami bawa ke tempat-tempat yang tadinya ada kejuaraan U13, 15, 17. Dan saya secara pribadi dan dokter sudah berkomunikasi untuk bisa ke depan kami tuan rumah bersama. Dari proses tahapan regional dulu di Kabupaten Maluku Tenggara dan kota, kami bisa melahirkan tim, dan kami bisa juga mendorong ini ke pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan adanya fasilitas stadion Maren itu, kami bisa mengkali, bisa minimal dengan adanya euforia Piala Dunia ini, kami bisa membuat penyelenggaraan yang tadinya regional dulu untuk menuju ke Suratin, dan kami bisa menyurati lembaga apabila kongres ini, kongres pemilihan ini selesai, kami bisa menyurati lembaga secara sah, karena kami berdua adalah orang yang menakoda itu. Kami bisa minta salah satu kategori usia di sini di Kabupaten Maluku Tenggara, karena kebetulan stadionnya layak untuk 13 atau 15 diselenggarakan di wilayah Maluku, itu diselenggarakan di Maren, di stadion Maren, untuk menjadi motivasi, menjadi langkah besar untuk kita berproses secara baik dalam proses pembinaan. Karena di daerah lain mereka sekarang ini lahir dengan akademi, lahir dengan SSB. Itulah generasi yang cikal bakal datang ke tim nasional dan sampai ke Piala Dunia. Sekarang ini mereka lahir dari akademi-akademi. Nah, memang kami terkendala di Maluku ini karena kami pulau.
1: Ya.
2: Jadi pembiayanya itu sangat tinggi, kos pembiayanya. Tetapi itu bukan jadi satu halangan sebenarnya. Kalau jujur bahwa kami di Kota Tual hari ini, dengan askot Kota Tual, dengan segala kekurangan kami, dengan segala tidak kemampuan kami, tapi toh kami bikin dan kami bisa menyumbangkan pemain di wilayah Maluku. Dan pada akhirnya ada yang sampai kemarin ke salah satu itu bisa seleksi ke Malut Akademi EPA-nya. Ini harapan-harapan kami dengan adanya generasi muda Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khusus anak K, dengan kekuatan fisiknya, kemampuan fisiknya. Nah, ini kita harus sama-sama organisasi, penggiat, pemerhati, mari kita bergabung, mari kita rapatkan barisan untuk kita dorong ini untuk bisa melahirkan generasi-generasi muda seperti Valen Telaubun.
1: Ya.
2: Ya. Nah, beberapa waktu lalu kami juga dengan Valen datang ke tempat ini, kami membuat satu komunikasi yang baik dengan Valen, itu menjadi salah satu motivator. Kenapa Valen bisa, kenapa saudara-saudara yang lain belum? Nah, ini menjadi langkah besar yang perlu kita juga harus berpikir bersama, bukan saja asosiasinya, tetapi pemerintah daerahnya, stakeholder yang mau peduli tentang sepak bola, yang bicara tentang kemajuan sepak bola, mari kita duduk. Lalu kita berbicara dari hati ke hati untuk melihat momentum sepak bola Piala Dunia sebagai langkah maju untuk menciptakan generasi muda K, khususnya di dua daerah ini, menjadi anak muda yang unggul ke depan.
1: Ini sangat menarik. Berarti bagaimana Bung, saya mencoba memberikan pertanyaan yang sama kepada kedua narasumber kita yang hadir di studio, Prof. Satria Ritual, pendengar dan pemirsa Anda yang saat ini tengah bersama dengan kami. Sebelumnya nanti kami juga akan berikan kesempatan untuk Anda, silakan bergabung di line interaktif kami 0813 549 5875 dan juga di line interaktif kami 21462. Saya ke Bung Hendro dulu, nanti ke Bung Yani lagi. Bagaimana peluang pemain dari Maluku Tenggara ini untuk bisa menembus level provinsi atau nasional? Sudahkah terlihat ada bibit-bibit yang bisa memang peluangnya itu ada untuk bisa mewakili daerah kita, atau seperti apa nih, Bung Hendro?
0: Ya, kalau saya lihat peluangnya kecil ya. Kecil, karena sejujurnya hampir tidak ada.
1: Ya,
0: tidak ada pemain yang pemain muda yang punya bakat di Kabupaten Maluku Tenggara ini, sejauh ini belum saya lihat.
1: Mungkin belum muncul.
0: Ya, mungkin belum
1: muncul ya. Ya.
0: Mudah-mudahan ada, tapi
1: ya.
0: Mungkin tersembunyi.
1: Iya, tersembunyi.
0: Maka diharapkan ya itu kembali lagi tadi ke kompetisi itu.
1: Iya.
0: Kalau kita hanya misalkan kita hanya melatih pemain saja tanpa ada kompetisi itu, nanti pemainnya jadi jenuh.
1: Iya.
0: Lalu kemudian tidak punya motivasi lagi untuk datang latihan, karena mereka mungkin berpikir untuk apa latihan terus.
1: Ya.
0: Tapi setelah untuk mengimplementasikan hasil latihannya itu kan tidak ada wadah untuk itu.
1: Ya.
0: Jadi kembali lagi saya tekankan itu pentingnya kompetisi itu untuk selalu ada berjenjang dan continue.
1: Kompetisi ada berjenjang dan memang berkelanjutan.
0: Untuk bersaing ke
1: level provinsi atau nasional.
0: Pasti ada peluangnya, pasti selalu ada. Terbukti beberapa tahun lalu kan ada tim klub dari Kabupaten Maluku Tenggara yang mengikuti kompetisi Liga 3 dua kali. Ya, jadi mau bilang untuk punya daya saing bisa. Tapi kembali lagi, saat ini memang belum ada, belum kelihatan, dan sejauh ini belum. Contoh saja tuh yang seperti saya bilang awal. Di stadion Maren itu kan setiap sore itu ada tuh. Tapi selama ini setiap kali saya ke stadion untuk olahraga dan lain-lain, belum kelihatan itu ada pemain muda yang terlibat di sana. Semua tuh pemain-pemain yang usianya
1: senja.
0: Ya.
1: Yang hanya ingin.
0: Jadi kalau mau dibilang pemain usia muda ini
1: ya,
0: masa depannya tuh kalau saya lihat ya, untuk saat ini tuh belum kelihatan masa depannya.
1: Pemain
0: usia senja masa depannya cerah. Bisa dibilang seperti itu.
1: Iya, selain memang harus ada liga, kompetisi yang diselenggarakan, Bung Yani melihat bagaimana ini peluang di wilayah Kota Tual sendiri.
2: Iya, kemarin sore aja saya juga berkunjung ke Stadion Maren. Saya lihat itu memang betul kenyataan apa yang disampaikan oleh Ade Hendro itu betul. Dan memang kami juga terlibat di dalam kemarin kegiatan yang kemarin saya berkunjung ke sana. Itu ada anak-anak SSB Nusa Kei saja yang ada di usia muda. Dan itu memang fakta. Fakta yang kita harus sampaikan di halayak, bahwa apa yang terjadi selama ini yang seperti disampaikan oleh Hendro itu benar. Kemarin anak-anak SSB Nusa Kei itu hadir untuk sparring di sana. Saya datang, saya lihat di level itu tidak ada generasi muda umur usia SMA ke bawah, itu tidak ada di stadion. Dan itu memang fakta. Nah, kebetulan mereka ini diundang di dalam satu tim yang namanya, ada kegiatan yang namanya campur sari ya.
1: Campur sari.
2: Itu terus ada tim Albanda, mereka itu terjun ke sana gabung dan itu rata-rata pemain SSB SSB Nusa Kei yang ada di wilayah Kota Tual. Dan itu memang sebenarnya itu real. Real bahwa ketidak adanya kompetisi usia dini, usia muda, itu menjadi satu hal yang kami menganggap bahwa keliru kalau kami tidak melakukan tindakan seperti itu, atau kami tidak melakukan eksperimen seperti itu. Karena cikal bakal pemain ini, regenerasi pemain itu datang harus dari usia dini ke usia muda, dan kami melakukan itu di wilayah kota. Memang ini yang jadi satu harapan kami, karena kami di sana punya lapangan tidak memenuhi standar, menjadi tolak ukur. Tapi kami lihat ada satu fasilitas yang lagi dibangun sekarang ini, kebetulan ada di wilayah pemerintah Kota Tual, itu sangat berpotensi melahirkan ke depan pembinaan dan kompetisi. Yang lapangannya itu sekarang lagi dibangun di sekolah rakyat. Puji syukur hari ini dengan fasilitas yang dibangun di sana, ini menjadi tantangan kami organisasi. Kami ke depan, kami melihat cikal bakal pemain itu akan menjadi pemain besar, itu dari pembinaan usia 6 sampai ke usia 13 untuk dia berkompetisi di usia level regional ke nasional. Nah, ini yang perlu kami juga harus garis bawahi, bahwa yang kami harus perbanyak itu usia, kompetisi usia itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena dengan kompetisi usia itu akan melahirkan ada individu-individu yang tadinya tidak terlihat, seperti tadi ada Hendro sampaikan, Coach Hendro sampaikan, bahwa dengan sendirinya akan terlihat. Dan itu kami sudah buktikan dengan kemarin turnamen mini soccer. Dan dari situ kami rekrut anak-anak itu, cuma memang betul yang terkendala mereka ini tidak punya partner sparring.
1: Oke. Okay.
2: Tidak ada punya partner sparring, tidak. Jadi muncul bisa saja kejenuhan.
1: Ya.
2: Maka dari itu kami juga berpikir ke depan kami harus libatkan lembaga resmi pendidikan. Itu menjadi tolak ukur untuk kompetisi usia pendidikan, usia sekolah. Karena apa yang kami lihat dari berita akhir-akhir ini, ada kerjasama PSSI Pusat sama Kementerian Pendidikan.
1: Ya.
2: Nah, ini menjadi langkah-langkah besar dari pusat ke daerah. Terutama kami di Maluku akhir-akhir ini tidak adanya kompetisi-kompetisi usia jenjang pendidikan. Nah, ini menjadi halangan yang memang sangat-sangat kami terkendala untuk melahirkan individu yang berkualitas. Tetapi secara lembaga kami juga punya kekurangan, kami benahi dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Kami sendiri pun turut serta hadir dalam tempat pendidikan kepelatihan, dan kami melihat ini langkah besar yang harus kami dorong untuk menciptakan pemain dari negeri ini, dari tanah KI ini, untuk bisa terpublikasi ke sampai ke level nasional. Itu harapan kami, seperti itu.
1: Sangat menarik sekali Bu Yari yang dikatakan bahwa saat ini kita berharap semoga ada sinergitas yang baik antara stakeholder terkait, lembaga pendidikan dari lembaga atau asosiasi PSSI di kedua daerah, dan juga mungkin pemerintah. Ini sejauh ini melihat bagaimana sinergitas, kita tidak menyalahkan pemerintah daerah kita tapi bagaimana Bu melihat apakah sejauh ini ada sinergitas yang baik antara pemerintah daerah ke asosiasi dan juga ke lembaga pendidikan, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bisa adanya terbentuk liga ataupun pembinaan yang terstruktur secara jenjang dari usia dini hingga ke usia remaja sendiri, Bung. Bagaimana melihat sinergitas antara pemerintah daerah kita?
2: Sebenarnya ada. Yang kami juga dari asosiasi selalu membangun komunikasi khususnya di kota, kami tidak tahu di kabupaten, tetapi yang secara yang kami bangun di kota, kami sering mendatangi dinas terkait, pemerintah kota, untuk menyuarakan ini. Karena mohon maaf, di dalam lembaga kami sendiri pun kami secara pendanaan kami tidak punya. Harus kami juga jujur bahwa tidak ada pendanaan yang menyangkut dengan grassroots, pembinaan-pembinaan grassroots, dan pada akhirnya berkompetisi grassroots. Nah, ini yang terkendala di ini. Kan, mohon maaf, kami dengan segala kekurangan kami melakukan tindakan ini dengan dasar kecintaan terhadap sepak bola itu. Kami melakukan hal-hal semacam ini, jujur saja tidak semua orang mampu untuk melakukan hal semacam ini. Contoh kayak Ade Hendro juga tadi sampaikan bahwa mereka itu juga pernah ikut Liga 3, mereka dari Dolorosa. Itu karena kepedulian. Mohon maaf, sepak bola harus kita rame-rame bergandengan tangan, tidak bisa individu. Dan itu benar memang yang kami lihat, kurangnya kompetisi di usia pelajar itu menjadi langkah-langkah yang perlu harus kita berbenah. Dan di dalam tempat-tempat sarana pendidikan itu juga harus ada pelatih guru yang berlisensi. Guru yang mempunyai keilmuan tentang kepelatihan di dalam sepak bola, futsal, dan yang lain-lain. Kalau tanpa keilmuan, mereka tidak akan mungkin bisa menciptakan generasi dengan keilmuan mereka. Di daerah, di negara maju seperti Jepang, mereka sudah mempunyai satu wadah resmi. Itu ada tempat-tempat tertentu yang memang di dalam sekolahnya, di dalam tempat pembinaan SSB, akademi, itu mempunyai SDM yang betul-betul punya kemampuan, keilmuan. Sepak bola tidak bisa kita bicara tentang pengalaman bermain bola lalu kita melatih orang, bisa kepala ke kaki, kaki ke kepala. Karena mohon maaf, saya seperti itu, saya pernah alami ketika kami pada saat kami belum mempunyai lisensi, beda sama kami mempunyai lisensi, karena ada tahapan usia tertentu dengan umur tertentu itu dengan pembinaan yang seperti kayak apa. Kami tidak bisa ansi semata-mata bahwa di organisasi itu mau melahirkan pemain untuk dengan individunya, tapi harus ada pembekalan, pelatihan dasar sampai ke attitude-nya. Itu juga perlu kami harus
1: lihat
2: sebetulnya. Kami harus sentuh. Mohon maaf kalau saya lihat anak-anak kita tidak kalah dengan daerah lain di Maluku.
1: Yep.
2: Seperti Tulehu. Sebenarnya dengan momen euforia Piala Dunia, mari kesadaran orang tua anak.
1: Yep.
2: Itu sangat penting untuk melahirkan generasi ini hebat tanpa campur tangan orang tua anak itu. Nonsen.
1: Anak
2: itu tidak akan bisa maju dan berkembang. Di daerah lain orang tuanya punya peran, datang mendatangi klub, mendatangi SSB, mendatangi ini untuk membawa anaknya hadir di tempat itu, didaftar ke tempat itu, dan menjadi pemain yang betul-betul terdaftar, supaya di kemudian hari anak itu tidak mudah dipengaruhi datang ke klub lain, terus di apa, seenaknya ada orang oknum-oknum tentu yang menyatakan dirinya hebat tentang sepak bola, lalu merekrut orang tanpa aturan. Itu juga terkendala, itu yang perlu harus kita berbenah. Nah, kita organisasi sangat-sangat melihat ini sebagai tantangan untuk kami harus juga menciptakan ini di lembaga kami. Untuk ke depan ada mekanisme, tata cara ketika orang merekrut pemain orang itu harus ada surat. Dan ini harapan kami dengan Piala Dunia ini. Kami lihat banyak pemain-pemain muda, talenta-talenta muda di kejuaraan Piala Dunia ini. Yeah. Cikal bakalnya lahir dari pemain usia dini. Nah, itu karena peran orang tua, peran asosiasi yang ada di daerah, yang ada di wilayah itu untuk membuat kompetisi usia dini dan usia muda itu, seperti tadi disampaikan oleh Coach Hendro Ade Hendro bahwa animo bicara tentang animo itu bicara tentang kompetisi. Nah, nanti adanya klub-klub tertentu yang sudah merasa dirinya itu dengan kompetisi ini menjadi jembatan itu, dia bisa memperbaiki manajemennya, memperbaiki sisi manajemennya. Dan memang tidak juga mudah ya kalau kita lihat dari sisi pembiayaan untuk membuat satu buah klub itu tidak mudah, karena mesti harus berurusan dengan akte notaris, harus punya kepengurusan, ada punya pendanaan, ada punya rekening, ada punya itu. Ya kami di KI ini kasihan, mohon maaf sekali lagi, ini yang jadi persoalan buat kami di lembaga. Dan belajar dari pengalaman, belajar dari ini, saya sendiri pun sebenarnya di dalam hati saya teriris-iris. Sebenarnya mau bagaimana caranya kami ini mencari orang tua asuh, mencari pihak-pihak tertentu yang bisa selama ini membangun sepak bola. Ini kan kurang di daerah Maluku. Kami jujur saja bahwa kami tidak bisa sendiri. Tidak mampu sendiri,
1: butuh sinergitas dari semua elemen terkait ya. Apalagi kita bersyukur bahwa pemerintah saat ini juga kan, dulu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya, saat ini kan sudah terpisah. Ini kan jadi sebenarnya jadi perhatian yang lebih intens lagi ya, dimana Dinas Pemuda dan Olahraga berdiri sendiri. Berarti kita berharap semoga ayo sama-sama kita bersinergi untuk membentuk sebuah generasi yang tentu akan siap untuk tampil sebagai atlet-atlet muda kebanggaan di daerah kita, di Kepulauan Kei secara umum. Saya ke Bung Hendro sebelum kita akhiri obrolan kita di dialog interaktif kita pagi ini. Nanti ada pernyataan penutup juga dari Bung Yani dan juga Bung Hendro. Bagaimana melihat tadi pertanyaan yang sama, sinergitas antara pemerintah daerah dengan asosiasi dan juga seluruh elemen terkait, pihak instansi pendidikan dan lain sebagainya, terkait dengan pembinaan olahraga sepak bola di daerah kita.
0: Untuk mengenai sinergitas ini kan, jawabannya itu paling pas itu seperti yang Abang Yani ini sampaikan tadi. Karena Abang Yani kan basicnya memang karena ketua ASPRO. Nah, kalau saya lihat secara pandangan saya saja, karena saya kan tidak situasinya kan saat ini ASKAP, Asosiasi PSSI Kabupaten ini kan
2: baru
0: sudah lama ya,
1: lama.
0: Beberapa tahun lalu kepengurusannya expire. Jadi baru. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah? Tidak perlu lah berharap
1: Ya.
0: Apabila bisa kita lakukan sendiri, ya kita lakukan sendiri.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Karena potensinya itu selalu ada. Di Kabupaten Maluku Tenggara, fasilitasnya sudah ada, standar internasional. Lalu tiap hari di stadion, tiap sore itu ada campur sari. Ini satu komunitas yang punya gairah dan loyalitas dengan sepak bola. Nah, orang-orang seperti ini nih, mereka tuh bisa mau lakukan apa aja, yang penting bisa bermain bola gitu, karena hobi.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Nah, ini potensinya di situ, sudah punya tempat,
1: fasilitas.
0: Ada orang-orang yang bisa mendukung. Nah, terima kasih kepada pemerintah karena sudah mempersilakan kami tiap sore bisa menyalurkan hobi di sana. Nah, untuk situasi sekarang ya, dulu aja waktu masih normal, situasi normal kita sering apa, saya sebagai pelatih dengan klub dulu sering berkonsultasi dengan pihak-pihak pemerintah dan lain-lain. Mereka bilang susah, tidak bisa, sepak bola butuh biaya besar. Nah, kalau bahasa yang seperti itu keluar dari apa, oknum-oknum pemerintah, kita yang klub-klub kecil ini bisa apa?
1: Iya.
0: Apalagi dengan suasana kompetisi di sini yang tidak ada apa-apanya ini, kita bisa apa? Jadi saya secara pribadi tidak perlu berharap, tidak perlu sinergisitas. Kalau memang apa yang bisa dilakukan oleh kita,
1: kita sendiri
0: yang bisa kita buat aja.
1: Iya.
0: Kalau memang itu ada tiba-tiba ada orang lihat pemerintah atau ada orang yang punya
2: kepedulian
0: melihat itu lalu hatinya tergerak, ya pasti saja.
1: Iya. Bung Yani dan juga Bung Yanto, ini kita karena dibatasi waktu, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran luar biasa di pagi ini. Kita berharap dengan momentum Euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi jembatan yang positif lagi untuk menggairahkan dunia sepak bola di daerah kita, dan berharap semoga kedepannya asosiasi semakin geliat ya, apalagi di Maluku Tenggara ini sendiri di ketuai oleh Dr.
2: Bagus
1: ya, Gregorius. Ini menjadi sebuah hal yang positif kita lihat untuk membangun sebuah pembinaan yang berjenjang di daerah kita, terutama di Kepulauan Kei secara umum. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di studio Persatu Era Ritual di Dialog Interaktif pagi ini. Pendengaran pemirsa, terima kasih untuk Anda juga yang terus bersama kami di Persatu Era Ritual. Saya akhiri obrolan kita di Dialog Interaktif pagi ini bersama dengan Bung Yani Gasi, Ketua Asosiasi PSSI Kota Tua, dan juga Hendro Rahawarin, Pelatih Asosiasi PSSI Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Jaya selalu.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti sajian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia bagian timur. Rudy Zain.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
3: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
2: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.